Ben Rian Finuil de Kiol o Ellen Finn, Paul Clisham, Joanne Quirk, agus Fiona Henlon, agus vi I hontochin ag siola an album sin in inis le Dianni. Nis bec a cead arán an clárachin agus taimidol gadi album a tisig an taurani as portlárge agus sin Karen Casey, Distant Shore tidil an album agus tisig si an talbom seo sabrian gavilis a trí agus viach Karen ag canna leis an grúpa mór America fe tamil an grúpa solas. Sahi leis an arán, bata is bóhar.

Nathan Gourley, Joy Arbata agus Owen Marshall a chulamun son leis an rian sin de fortuna on album Copley Street ed siadar sa vlian gavilis a séideach agus album an iasa sin tanian sa gomorlium. E fila ar na hórain taim a dolgadi album e siog a wad hir in sna hochtadi agus sin an talbam a desu Mary Black dar tidil collected. Sio Mary agus I e canna leganálan dan áran mwchile mair.